98.8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, waduh udah jam 7, gak berasa ya teman Pro 2. Cepet banget nih waktu berjalan teman Pro 2. Jam 7, bentar lagi jam 8, terus jam 9, dan jam 10. Wah, ini siapa sih yang hari Seninnya udah ngide berangkat pagi-pagi banget, udah siap-siap, udah be ready gitu ya, udah mau on the way. Ini karena hari ini tanggal merah ya teman Prodo ya. Tapi ada sebagian orang yang tetap masuk di tanggal segini, tetap beraktivitas kayak biasa ya teman Prodo. Dan semangat buat kamu yang ada di posisi kayak gitu. Oke deh, seperti biasa kalau udah jam 7 kita bakal prediksi gimana cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Kita ke Pesal dulu teman Prodo. Pesisir Selatan hari Senin 1 Juni ini diprediksi berawan dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Next, Solo itu diprediksi berawan juga dengan suhu 17-26 derajat Celcius. Sijunjung juga diprediksi berawan, teman Pro 2. Sijunjung diprediksi berawan dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Next, Tanah Datar, Padang Pariaman, dua-duanya diprediksi berawan juga, teman Pro 2. Tanah Datar dengan suhu 21-28 derajat Celcius. Padang Pariaman di suhu 24-30 derajat Celcius. Next kita ke Agam teman Pro 2. Nah, Agam itu diprediksi berawan juga sama dengan 50 kota yang juga berawan. Agam itu di suhu 22-26 derajat Celcius. 50 kota di suhu 21-28 derajat Celcius. Next kita ke Pasaman. Pasaman hari ini diprediksi hujan ringan teman Pro 2. Sayangnya ya, lumayan hujan nih kayaknya. Kalau hujan ringan tuh lumayan ya hujannya teman Pro 2, dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Next, Kepulauan Mentawai hari ini diprediksi berawan dengan suhu 29-30 derajat Celcius. Darmas Raya diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Next, Solo Selatan diprediksi berawan juga dengan suhu 22-30 derajat Celcius. Nah, itu dia teman Pro 2. Dan lanjut kita ke Solo Selatan diprediksi berawan dengan suhu 22-30 derajat Celcius. Pasaman Barat di suhu 24-32 derajat Celcius dengan prediksi cuacanya hujan ringan. Next, Kota Padang, Kota Solo sama Kota Solo itu diprediksi berawan tiga-tiganya teman Pro 2. Untuk Kota Padang di suhu 22-28 derajat Celcius. Kota Solo di suhu 20-28 derajat Celcius. Dan Sawalunto di suhu 23-31 derajat Celcius. Kota Parang Panjang sama Kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh diprediksi berawan tiga-tiganya. Parang Panjang di suhu 19-25 derajat Celcius. Bukit Tinggi 18-25 derajat Celcius. Dan Payakumbuh 21-29 derajat Celcius. Dan terakhir, Kota Pariaman diprediksi berawan dengan suhu 25-30 derajat Celcius.

Jauh, itu dia prediksi cuaca untuk hari ini teman Pro 2 di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang beraktivitas, udah tahu dong ya bakal gimana kemungkinan yang akan terjadi dengan prediksi cuaca tadi, dan kamu bisa nerusin plan kamu atau enggak sama sekali. Intinya have fun teman Pro 2, have a great day. Jangan lupa sarapan pagi ini karena itu penting banget untuk asupan nutrisi dan gizi kamu supaya tetap semangat menjalani hari.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama enggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
4: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah nggak ada lagi gitu, Kak.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
4: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya.
5: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
6: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
7: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, let's go. Kita kasih tahu kamu hari penting apa sih yang diprediksi, yang diperingati maksudnya ya, setiap tanggal 1 Juni. Nah, we'll go to yang pertama, ada hari lahir Pancasila. Yeps, benar banget. Tanggal 1 Juni ini itu diperingati untuk mengenang proses perumusan dasar negara Indonesia, di mana momen-momen ini jadi reminder buat kita penting banget untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Jadi ini ceritanya bermula waktu Jepang membentuk BPUPKI alias Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Nah, dalam sidang BPUPKI tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan negara yang kemudian dikenal sebagai nama Pancasila. Nah, nama Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti asas, teman Pro 2. Nah, setelah melalui berbagai pembahasan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara di tanggal 18 Agustus 1945. Baru deh pemerintah kemudian menetapkan 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Next, hari ini juga diperingati sebagai Festival Gawai Dayak. Nah, hari lahir Pancasila, masyarakat Dayak juga memperingati Festival Gawai Dayak pada 1 Juni ini. Perayaan ini tuh berlangsung di Kalimantan Barat, Sarawak, Malaysia. So, teman Pro 2, Gawai Dayak ini jadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh masyarakat dan juga menandai berakhirnya musim panen sekaligus mempercepat kebersamaan antar kelompok etnis Dayak, teman Pro 2. Nah, menjelang perayaan, masyarakat biasanya membersihkan rumah dan berziarah ke makam leluhur. Mereka juga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut tamu yang datang. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional loh, teman Pro 2. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Hari Anak Internasional ini awalnya itu dari Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa di tahun 1925. Waktu itu tuh para pemimpin dunia mulai ngasih perhatian lebih gitu loh terhadap berbagai persoalan anak. Akhirnya peringatan Hari Anak Internasional ini lahir karena banyak anak yang ngalamin eksploitasi dan kekerasan di masa lalu. Terakhir, hari ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Kekerasan Narsistik Sedunia. Masyarakat ini memperingati 1 Juni sebagai Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan emosional akibat perilaku narsistik. Ini diprakarsai sama psikoterapis Bri Boncai di tahun 2016 dan ngajakin masyarakat untuk mengenali tanda-tandanya. Apa aja sih tanda-tanda kekerasan emosional yang sering banget gak disadari sama korban? Gitu teman Pro 2, itu dia ya hari besar nasional dan internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Juni 2026. Gak cuma 2026 ya, tapi setiap tanggal 1 Juni pokoknya. Oke deh teman Pro 2, itu dia teman Pro 2, bukan prediksi peringatan tanggal 1 Juni itu ada apa aja. Kalau gitu nanti kita bakal ketemu lagi di Spada teman Pro 2, tapi abis lagu yang satu ini ya.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Teman Pro 2, buku yang akan kita bahas hari ini berjudul Bumi Cinta, karya dari Habibur Rahman L. Shirazi, penerbit Author Publishing di tahun 2010. Buku Bumi Cinta, karya dari Habibur Rahman L. Shirazi, mengisahkan mengenai seorang mahasiswa yang berasal dari Indonesia dan tengah menyelesaikan kuliah pasca sarjananya di India. Untuk menyelesaikan kuliahnya tersebut, Muhammad Ayas sebagai tokoh utama dalam buku ini harus melakukan penelitian di Rusia. Pada musim dingin yang menggigit tulang, Ayas kemudian tiba di Moskow, yaitu ibu kota Rusia. Kemudian ia disambut oleh David, yaitu teman satu SMP-nya ketika ia masih tinggal di Indonesia dan telah terlebih dahulu tinggal di Rusia. David kemudian membantu Muhammad Ayas mencarikan apartemen untuk tempat tinggalnya selama ia di Moskow. Masalah kemudian mulai timbul ketika Ayas mengetahui bahwa di apartemen tersebut ia harus tinggal dengan dua wanita yang tentu saja bukan mahramnya. Ayas langsung menyampaikan rasa keberatannya. Akan tetapi, David menyampaikan argumen yang tidak terbantahkan, semata-mata karena ini untuk keamanan, kenyamanan, serta sudah tidak ada lagi pilihan apartemen lainnya untuk Ayas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa kan? Sip, Ma. Ayo maju, ayo maju.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, balik lagi di pada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita mau bahas, kita mau tanya sama kamu nih, masih kental banget suasana Hari Raya Idul Adha ya, teman Pro 2. Nah, aku kepo nih. Di antara segala menu Hari Raya Idul Adha yang maksudnya olahan ya dari daging kurban itu, kamu tuh paling suka diolah jadi apa sih? Sate kah? Atau dendeng? Atau gulai, atau rendang, atau apalagi ya, di grill gitu teman Pro 2. Mana yang paling kamu suka? Coba di spill. Dan kenapa? Kalau aku sih paling suka tuh ya kayak bakar, olahan bakar-bakaran gitu ya, kayak di grill gitu. Karena pertama, momennya tuh dapat ya, kalau kita udah bakar-bakaran kayak gak mungkin sendiri, kayak pasti ada kemungkinan besar tuh ngajakin teman-teman atau ada event kayak ngajakin keluarga gitu, dan itu rame-rame, jadi seru gitu loh. Dan olahannya tuh biasanya kan karena handmade bumbunya ya teman Pro 2, dibikin sendiri tuh jadi enak, plus kita jadi dapet banget kebersamaannya, itu seru banget sih menurutku ya teman Pro 2. Sama satu lagi aku paling suka banget diolah jadi ini apa namanya, jadi dendeng. Jarang-jarang kan ya. Ya kalau misalnya hari-hari lainnya sih masak dendeng juga, cuman beda aja gitu. Aku gak tahu kenapa tuh daging kurban tuh rasanya jauh lebih enak ya teman Pro 2 dibanding daging pada biasanya. Kayak gitu ya teman Pro 2. Nah, aku pengen tahu nih, kamu tuh kayak gimana? Apakah sama kayak aku? Daftar atau menu kesukaannya, olahan daging kurban yang paling kamu suka tuh boleh banget di spill ya teman Pro 2. Aku kepo soalnya nih. Aku bakal tanyain sampai di jam 9 ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu juga buat hari ini tuh sama-sama refleksi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa ya teman Pro 2. Karena emang kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang berdasarkan Pancasila gitu. Makanya penting banget untuk respect dan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan warga negara yang rukun, tentram, aman, sentosa pokoknya mah teman Pro 2. Makanya aku kepo nih. Sebenarnya kalau

aturan berpakaian misalnya di kantor. Nah itu salah satu sikap yang mencerminkan kalau kamu gak melakukan nilai-nilai di Pancasila kita, teman Produa. Jadi gak usah muluk-muluk dulu harus yang kayak, oh aku harus jadi aparat penegak hukum, oh aku harus jadi bagian dari TNI AU untuk mempraktikkan bela negara. Gak harus kok, teman Produa. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana dan hal kecil terlebih dahulu. Oke deh, nanti ya aku tunggu ya menu olahan kurban favorit kamu yang kamu harus spill nanti, teman Produa. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laman Perudo dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan sedang hingga lebat yang dapat sertai kelihatan angin hingga angin kencang di sebagian besar kota besar di Indonesia pada hari Senin ini. Dikutip dari laman laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan WA Anisael menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, Sumatera Utara, Jambi hingga Selat Melaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat hingga Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
4: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
3: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
4: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
3: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
4: Tugas? Tentang apa?
3: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
4: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
3: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
5: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Masih di 90,8 FM Radio teman terbaik kamu. Oke, kita balik lagi ngebahasin tentang menu olahan kurban yang jadi favorit kamu. Siapa di sini yang suka banget sama semur? Coba, semur, tongseng apalagi. Kalau aku sih dibanding semur atau tongseng kayaknya lebih milih semur sih ya teman Pro 2. Karena lebih enak aja gitu. Kayak kalau di tongseng kan olahannya mirip gulai, tapi ada kecap manis, terus ada kol, potongan tomat. Tapi kalau misalnya kayak dijadiin apa namanya tadi semur gitu tuh lebih sedap aja gitu teman produk, lebih gurih. Nah, kalau misalnya di antara kamu ada nggak sih yang suka kayak diolah jadi oseng mercon gitu? Beh, ini mah cocok banget buat kamu yang pecinta ini ya, pecinta apa namanya, pecinta yang pedes gitu, karena ini pasti olahannya tuh pakai cabai melimpah banget, namanya aja mercon teman Pro 2. Nah jadi kalau dibandingin sama semur dan oseng mercon, kayaknya aku oseng mercon sih teman Pro 2, karena kalau semur itu kuahnya bening, lebih light alias lebih ringan, terus lebih manis gitu ya kan. Ya pokoknya begitulah ya, banyak banget olahan-olahan daging yang kayaknya enak-enak. Ah, yang paling deket sama kita tuh bakso sih teman Pro 2. Ya disuruh milih lagi kayaknya bakso deh ya kan. Kalau misalnya pengen diolah dagingnya enaknya jadi apa ya gitu. Kayak kalau bakso enak juga deh, ngebakso pakai daging kurban tuh enak banget juga teman Pro 2. Aku udah pernah cobain soalnya, tapi bukan aku yang bikin. Dari keluarga aku yang bikin. Coba deh kamu cobain, karena banyak banget resep-resep olahan di internet yang bisa kamu intip, yang bisa kamu tiru, yang bisa kamu peragain, yang bisa kamu praktekin, dan bisa dicoba nanti rasanya kayak gimana gitu loh. Oke, teman Pro 2. Waduh, gak berasa ya, bentar lagi udah mau jam 9 nanti kita bakal ada di Spa Dadi Explorer, mau bahas soal keindonesiaan sama kamu, apalagi sekarang hari Pancasila. Of course, bahasan kita bakal seputar Pancasila, teman Pro 2. Gimana ya, nanti ya di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngulik all about Pancasila. Jadi buat kamu yang dengerin, jangan lupa terus dengerinnya di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
4: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
3: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
4: Kenapa?
3: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
4: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
3: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combi Per dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
4: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
3: Yah, Maimunah malah curhat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, masih di Spada. Dan today kita ada di Spada di Explorer, teman Prodi. Sekarang jam 9 ya. Wah, jam 9 gini tuh udah menuju jam-jam rawan. Rawan apa? Rawan ngantuk kayaknya nih ya. Tapi jangan dulu deh, teman Prodi, masih lama ya. Istirahat makan siangnya juga masih lama. Tapi kamu kan lagi libur ya kan. Ini sekarang kan lagi tanggal merah, teman Prodi. Jadi kenapa mesti ngantuk ya, tinggal tidur karena kamu nggak kerja kan, lagi libur kan, teman Pro 2. Well, kita mau bahas tentang profilnya hari lahir Pancasila ini, teman Pro 2. Yes, bareng-bareng we're gonna talk about hari lahir Pancasila. Nah, jadi berdasarkan keputusan presiden nih, teman Pro 2, ya, nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, itu menetapkan tanggal 1 Juni 1945 itu hari lahir Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 Juni segenap komponen bangsa masyarakat Indonesia tuh berkomitmen untuk memperingati hari lahir Pancasila sebagai bagian dari mainstreaming atau pengaruh utamaan Pancasila sebagai panduan dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Oke, ini sejarah hari lahir Pancasila dari tahun 2019. Untuk hari lahir Pancasila tahun 2019 itu secara nasional diadakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Acara pokok peringatan hari lahir Pancasila ini dipusatkan dalam bentuk upacara bendera hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 yang bertempat di Gedung Pancasila Jakarta dan Inspektur Upacara Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Itu 2019 ya. Next, 2020 itu diselenggarakan juga 1 Juni 2020 tapi melalui media elektronik, video conference atau dalam jaringan dengan pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden kita lagi, masih Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden, lewat kanal YouTube BPIP Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Karena mengingat peringatan hari lahir Pancasila 2020 itu kemarin bertepatan banget sama pandemi COVID-19, makanya sesuai keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 itu sebagai bencana nasional. Baru di tahun 2021, peringatan hari lahir Pancasila ini dilaksanakan di hari Selasa, 1 Juni 2021 serentak di jam 7.45 waktu Indonesia Barat, masih secara virtual kombinasi atau hybrid dengan Inspektur Upacaranya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo juga dari Istana Bogor, dan petugas serta peserta upacaranya itu bertempat di Gedung Pancasila Jakarta dan dihadiri juga secara online oleh pimpinan lembaga tinggi negara, lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan para tokoh-tokoh teman Prodi. Gitu, ini karena waktu itu masih masing-masing dengan protokol pencegahan COVID-19. Waktu itu masih belum new normal ya teman Prodi. Oke, nanti kita bakal lanjut ke tahun 2022, 2023 hingga 2025, tapi habis lagi yang satu ini ya.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malah setelah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: Two hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: tradisi Balimau merupakan sebuah ritual unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, orang-orang akan pergi ke tempat pemandian umum atau tempat pemandian alam untuk mandi bersama. Balimau telah menjadi simbol atau tanda menyucikan dan membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki penamaan yang berbeda-beda untuk tradisi ini. Walaupun demikian, arti dan kandungannya tetap sama. Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat, tradisi Balimau diketahui sudah ada sejak zaman kerajaan di Minangkabau. Pada masa itu, ritual ini cenderung bersifat eksklusif atau tertutup, di mana Balimau hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol kesucian menyambut bulan Ramadan. Namun seiring perubahan zaman, tradisi Balimau menjadi lebih inklusif atau terbuka dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan saja. Ritual ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan cara untuk membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Namun ritual Balimau juga menghadapi beberapa tantangan di era modern ini. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ketika dulu orang-orang pergi ke tempat pemandian umum dengan niat menyucikan diri, zaman sekarang orang-orang tidak lagi memperdulikan itu. Mereka hanya pergi mandi untuk sekedar meramaikan dan hanya ikut-ikutan. Sehingga makna dan nilai dari tradisi Balimau ini sudah mulai memudar.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih di 90,8 Pro 2 atau Water Wake Up atau Pro 2. Hey, balik lagi ke 2022 ya. Peringatan Harlah atau Hari Lahir Pancasila di 2022 itu dilaksanakan secara terpusat di lapangan Pancasila ND, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur di hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 jam 8.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 secara luring dan daring. Ini dihadiri sama Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, perwakilan negara sahabat di dunia, di Indonesia ya, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan para tokoh serta seluruh tamu undangan yang hadir secara luring dan daring. Jadi upacaranya sama kayak 2021, diadakan secara hybrid sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan serta memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 2019 di Indonesia. Di tahun 2023, komitmen bersama segenap bangsa dan masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2023 itu dilaksanakan lewat upacara di seluruh wilayah Republik Indonesia, tepatnya dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 tingkat nasional itu secara terpusat dilakukan di lapangan Monumen Nasional maksudnya, Medan Merdeka Jakarta Pusat DKI Jakarta di hari Kamis 1 Juni 2023 jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Dihadiri sama Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga, pimpinan TNI atau Polri, pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, para tokoh dan tamu undangan serta perwakilan aparatur sipil negara dan yang berasal dari lembaga negara dan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Wah, itu dia ya. Semakin tahun semakin lengkap personel atau aparat yang hadir ya Tomber Pro 2. Dan untuk 2024, 2 tahun yang lalu, itu diadakan hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Blok Rokan Provinsi Riau yang dihadiri sama Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga, pimpinan Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan pemerintahan daerah atau Provinsi Riau, pimpinan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, para tokoh, tamu undangan, dan perwakilan aparatur sipil negara, serta pemerintahan daerah Provinsi Riau. Nah, tahun kemarin teman Pro 2 acaranya dilaksanakan di hari Senin tanggal 2 Juni jam 10.00 di Gedung Pancasila Jakarta dan dihadiri sama Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan juga pimpinan badan usaha milik negara serta tokoh dan tamu undangan. Waduh, macam-macam ya hari lahir Pancasila dari tahun ke tahun dan selalu ada perubahannya tahun demi tahun teman Pro 2. Tahun ini kita update nanti ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, abis lagu yang satu ini aku bakal balik lagi.

0: tempat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya di

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, bentar lagi udah mau jam 10 nih, teman Pro 2. Yeps, benar banget. Dan jadi saatnya aku untuk ngasih tahu, untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat pusat tahun ini diadakan di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Nah, ini lokasinya kenapa di sini? Karena pertimbangan sejarah, mengingat Gedung Pancasila itu tempat lahirnya rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, teman Pro 2. Nah, ini menjadi momentum buat kita untuk sama-sama refleksiin diri kita sudah sejauh apa sih kita menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih, teman Pro 2? Sekalian nih ya, buat kamu yang masih sekolah atau masih ya masih menempuh pendidikan deh, jangan sungkan-sungkan untuk selalu ini ya, banyak bertanya tentang, aduh nih sebenarnya nilai-nilai keindonesian seperti apa sih yang harus ada dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Karena kita tinggal dan lahir di negara kita, teman Pro 2. Gak mungkin dong kita gak respect sama tanah kelahiran kita sendiri, kita gak menghargai tanah kelahiran kita karena kita makan dari sana, sumber pangan kita dari sini, teman Pro 2 ya. Kita tinggal di buminya, jadi emang harus banyak-banyak respect sama alam, sama negara kita juga, teman Pro 2. Oke, dan gak berasa juga, udah saatnya Cinti sini sign out ternyata, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Obi yang nemenin kamu pun untuk request time alias Pro 2 Hitlist sampai di jam 12, lalu siangnya bakal ada Rini Kamal. So enjoy siarannya nanti, teman Pro 2, temenin orang-orangnya, temenin siapapun yang jadi penyiar ya, teman Pro 2, sampai mereka kelar siaran. Karena bermakna banget kalau kamu temenin tuh, kayak kita tuh seneng banget loh, teman Pro 2. Oke deh, kita ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Prodoa, info Prodoa hari ini Senin 1 Juni 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Prodoa. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2. Tersedia 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yosi Erli mengatakan program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis praktik. Program pelatihan mencakup berbagai bidang, antara lain teknologi informasi dan komunikasi manufaktur, elektronika, pengelasan, listrik, otomotif, konstruksi, industri kreatif, termasuk teknologi mode, bisnis dan manajemen, tata kecantikan, hingga bahasa. Informasi berikutnya teman Prodoa, hari lahir Pancasila harus menjadi momen introspeksi bagi seluruh anak bangsa dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik, khususnya yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Barat, Gan Evri mengatakan, akhir-akhir ini perlu diwaspadai adanya narasi yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik yang bermuatan stereotip negatif. Di antaranya ujaran kebencian, penyebaran konten provokatif, stigmatisasi suku, hingga tuduhan intoleransi. Menurutnya, tuduhan negatif di tengah keberagaman bangsa merupakan kemunduran cara pandang dan berpikir. Sebab para pendiri bangsa justru memandang keberagaman sebagai hasanah yang memperkuat nilai kebangsaan yang kemudian dirajut dalam satu pedoman hidup Indonesia, yakni Pancasila. Informasi terakhir teman Prodoa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Padang telah menerbitkan 1.548 nomor induk berusaha atau NIB selama April 2026. Kepala DPM PTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi mengatakan penerbitan NIB setiap bulannya berfluktuasi. Fauzan menyampaikan penerbitan NIB didominasi pelaku penanaman modal dalam negeri dengan usaha mikro dari berbagai sektor. Hal ini mencerminkan ekosistem usaha lokal di Kota Padang masih menjadi penopang. Demikian info Prodoa jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu, welcome back teman Produa semuanya. Selamat pagi di awal bulan, di hari ini teman Produa, di hari Senin, di tanggal 1 Juni 2026. Oh ya, aku ngucapin selamat hari Pancasila ya kepada teman Produa semuanya. Semoga dengan semangat Pancasila kita dapat melakukan, mempraktekkan ya yang apa yang sering kita lakukan ya di Pancasila teman Produa. Oke, salah satunya apa ya? Salah satunya adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu teman Produa. Nah, di program Produa Rilis ini kalian udah pada bersatu ya, udah pada kompak melakukan komentar untuk request lagu. Tahu banget nih karena jam 10 ini adalah saatnya Produa Hitlist sampai jam 12 siang bareng aku Obi yang siap nemenin kamu teman Produa. Kalau giliran request lagu kalian cepet banget ya teman Produa. Belum jam 9 ini udah banyak banget, belum jam 10 udah banyak banget yang rilis, yang nulis komentar di WhatsApp. Mantap-mantap. Ini kalian dengerin saran aku ya, sebelum jam 10 kalian pada komen biar lagunya langsung diputer. Oke, enggak apa-apa. Aku doain kalian semoga selalu ceria dan bahagia ya teman Produa. Mau di awal bulan, mau akhir bulan, mau pertengahan bulan, apapun itu, selagi masih capek kalian harus selalu semangat. Tadi aku kira-kira kalian walaupun sekarang tanggal merah, kalian tadi olahraga enggak? Atau kalian tadi upacara enggak? Nah, pasti kalian capek kan? Nah, kalau capek memang aslinya memang dengerin Produa Hitlist teman Produa untuk request lagu. Sampai jam 12 yang ini teman Produa, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley.

juga teman Pro 2. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalian mau berinteraksi, bisa gabung dalam telepon 0751 27482, atau di WhatsApp 0811 66 55 908, ya. Lalu kalian juga selamat pagi bagi kalian yang selalu dengerin di download aplikasi Era Digital di melalui Play Store. Berarti kamu udah download di Play Store, keren. Pertahankan teman Pro 2, karena dengerin radio itu gak harus jauh-jauh dengerin. Kalian beli radio enggak, bisa lewat handphone kamu melalui RRI Digital, atau kamu di depan komputer masih bisa dengerin radio juga melalui rri.co.id. kalian live streaming, kalau pilih menu searching terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Enggak dong, pilih yang lain, Pro 1, Pro 4 juga boleh, ya, bebas. Yang penting kalian dengerin RRI Padang sampai selesai, sampai jam 12 malam berarti, ya. Oke, teman Pro 2, pastiin kamu denger sampai selesai, ya, teman Pro 2, sampai jam 12 siang ini. Karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini, ya. Aku juga ya, aku belum bikin di Instagram nih, di @rrian_pro2padang, untuk request kali ini. Kamu komen-komen di bawah, ya, biar diputer, ya. Nanti aku tulis habisnya, teman Pro 2, tenang-tenang, kalian santai, aku enggak lupa. Insyaallah aku masih belum pikun. Oke, ini lagu sebelum kamu, aku tunggu request anak kamu. Stay tune aja bareng kita, ya. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ini lagu dari Kygo featuring Carter Fett. Ini judulnya adalah When You Know. Ini lagu terbaru teman Pro 2, lagu April bulan lalu, dan lagunya ini asik banget teman Pro 2. Oke, yang lain aku tunggu request sana, ya. Check it out.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
5: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
4: Ini loh, mau bayar listrik.
5: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
4: Olin? Apaan tuh?
5: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pas

0: All-in by Nagari. Hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All-in by Nagari. All-in by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, siapa nih yang enggak tahu aku, kalau aku sih tahu ya teman Prodo ya, All American Rejects, salah satu band legendaris. Aku suka salah satu lagunya itu adalah Move Along, teman Prodo. Tapi memang itu lagu lama banget ya. Kalau di Prodo itu ditayangnya lagu 10 tahun terakhir. Jadi lagu Move Along enggak masuk dalam kategori lagu yang bisa diputar di Prodo, teman Prodo. Tapi aku suka All American Rejects, teman Prodo. Jadi memang setelah penantian yang super panjang, band pop punk asal Amerika Serikat di All American Rejects akhirnya resmi comeback lewat album terbaru mereka yang berjudul Sandbox, teman Prodo. Album ini jadi karya studio pertama mereka dalam 14 tahun terakhir. Jadi emang lama banget ya teman Prodo mereka enggak ngeluarin album nih. Sebuah momen yang jelas bikin banyak penggemar lama merasa nostalgia sekaligus penasaran. Jadi lewat Sandbox, band yang melejit lewat lagu-lagu ikonik seperti Give You Hell dan Dirty Little Secret dan Move Along juga, itu membuka lembaran baru dalam perjalanan musik mereka, teman Prodo. Album ini berisi 12 lagu yang mengangkat berbagai tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama generasi muda. Nah, mulai dari cerita tentang masa-masa remaja, proses bertumbuh menjadi lebih dewasa, pencarian jati diri, hingga tantangan menghadapi dunia modern yang serba cepat. Emang kenapa ya sekarang tuh jadi kayak cepet banget ya teman Prodo ya, kita yang muda jadi kayak cepet tua gitu. Nuansa yang dihadirkan terasa personal tetapi tetap mudah untuk dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari para pendengarnya ya. Di balik proses kreatifnya, Sandbox diproduseri langsung oleh vokalis Tyson Ritter, gitarisnya Nick Wheeler, dan Scott Cisak. Jadi kombinasi ini menghasilkan warna musik yang terdengar lebih matang dibanding karya-karya mereka sebelumnya ya teman Prodo ya. Meski begitu, ciri khas pop punk yang energik dan emosional tetap dipertahankan, sehingga album ini masih terasa sangat di All American Rejects banget nih bagi para penggemar setia.

Tyson Ritter, sang vokalis sendiri bilang ya, teman Broda sering mengungkapkan bahwa album ini lahir dari refleksi perjalanan hidup yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Jadi menurutnya Sandbox menjadi ruang untuk memahami perubahan, menerima masa lalu, dan belajar berdamai dengan berbagai pengalaman yang membentuk diri mereka sampai saat ini ya. Pesan tersebut terasa kuat di sepanjang album dan memberikan kesan yang lebih dalam dibanding sekadar kumpulan lagu biasa nih teman Broda ya. Antusiasme terhadap Sandbox juga terlihat dari angka yang sangat impresif bahkan sebelum album ini resmi dirilis. Album tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 22 juta streaming global di berbagai platform digital. Wow. Selain itu tercatat lebih dari 250 ribu pengguna melakukan pre-save di Spotify dan sekitar 32 ribu pre-save di Apple Music. Banyak banget ya teman Broda ya. Orang pada kangen kali ya di American Reject kapan nih ngeluarin album. Jadi sekali ngeluarin album langsung banyak banget yang ngedownload.

Nah, hanya itu teman berdua, popularitas di All American Rejects juga kembali meroket dengan raihan 100 juta pendengar bulanan di Spotify, angka tertinggi yang mereka capai dalam satu dekade terakhir. Perilisan Sandbox semakin spesial karena bertepatan dengan berakhirnya Host Party Tour, yaitu tour unik yang membawa mereka tampil di berbagai lokasi tak biasa seperti sekolah, rumah mahasiswa hingga kapal. Konsep ini sukses menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan pendengar dan membuktikan bahwa persona di All American Rejects masih kuat di berbagai generasi nih teman berdoa nih. Kalian mungkin gak tahu ya teman berdoa, tapi kalian coba deh dengerin lagu mereka. Nah, kalian yang masih muda-muda walaupun mereka udah tua, tapi masih enak banget teman berdoa untuk didengar di generasi sekarang nih, Gen Z, Gen Z, dengerin deh. Aku kayak nyuruh orang gitu ya, dengerin ya lagu-lagu orang tua gitu. Tapi enggak, masih enak kok, masih enak di telinga kita para pendengar muda nih teman berdoa. Menariknya ya, Indonesia dan Filipina kini masuk dalam 5 pasar pendengar terbesar mereka di dunia. Ah, ya kan? Nah, memang masih banyak yang dengerin mereka walaupun memang udah pada tuir-tuir. Ini menunjukkan ya bahwa musik mereka ini masih punya tempat spesial di hati para penikmat musik khususnya di Asia Tenggara.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
6: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
7: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
6: Hey, warga Kota Padang dan pecinta sepak bola. Siap-siap nih, ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah. Ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita mulai lihat requestan dulu ya, teman Pro 2. Kita cek request dari kalian semua melalui Instagram dan di WhatsApp. Bentar, aku buka dulu ya, teman Pro 2. Biar langsung aku puter nih, kira-kira kalian mau lagu apa. Nah, ternyata memang sudah banyak sekali. Oke, kita lihat dulu nih, teman Pro 2. Aku Carmelita, izin request lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Ya, kenapa? Kenapa kamu harus sakit, Carmelita? Kenapa kamu harus request lagu Sembuh Tanpaku? Memang kalau nggak ada kamu sakit gitu aku ya. Oke, teman Pro 2. Oke, langsung aku masukin list nih, Carmelita nih. Baik banget kan, kamu udah langsung masuk prioritas pertama. Terus Angie Carvalho, Remuk. Nah, ini juga judul lagunya aku suka banget, teman Pro 2. Langsung aku masukin karena memang ada lagunya bulan April kemarin, yang masih 2 bulan yang lalu, masih hangat-hangatnya. Ini ngomong-ngomong siapa nih ya? Bentar. Oh, Zulia di Jakarta. Zulia, terima kasih. Oh, Zulia ini ngomong-ngomong, teman Pro 2 udah follow Instagram RRY_Pro2Padang dan TikTok ya. Oh iya, teman Pro 2, kita juga ada live TikTok nih kalau tiap malam ya. Dan yang biasanya live TikTok itu yang suka banget TikTok Kak Hasrini dan Uni Hasrini dan Uni Cynthia, Uni Icin. Kenapa dia suka TikTok? Karena mereka berdua memang cakep, teman Pro 2. Jadi good looking lah. Jadi suka tampil. Sekarang suaranya bagus, tampilnya juga bagus. Maka banyak banget pendengar Pro 2 yang langsung dengerin Pro 2 live TikTok kalau mereka on air ya. Kalau aku jarang nih, teman Pro, tapi nanti sesekali aku coba live TikTok deh biar kalian menyambut kalian gitu. Ya, agar bisa melihat, agar kalian tuh mendengarkan radio bukan cuma mendengerin tapi bisa ngelihat juga. Jadi kita ada fasilitas TikTok. Oke, dari Zulia aku akan masukin. Terus pagi Kak, bentar kita tanya namanya dulu nih ya. Ini siapa ya? Ini dia request lagunya Sabrina Leonor, judul adalah Hahaha. Ketawa kamu, pagi-pagi kamu udah ketawa-tawa aja. Bentar. Oh, ternyata ada lagunya Juicy Lucy juga ada judulnya Hahaha ya, teman Pro 2 ya. Nanti coba kita puterin ya, aku juga penasaran nih mau dengerin. Kalau Sabrina Leonor kan hahanya kan emang ada lirik hahanya gitu. Nah, kalau Juicy Lucy ada gak ya lirik hahanya? Oke, ini aku tahu nih yang siapa namanya, Kongsel Zul nih. Zul nih suka banget lagu Astrid, teman Pro 2. Tenang Zul, aku udah mengumpulkan semua lagu Astrid kesukaan kamu. Karena kan memang aku udah lapor ke musik director kami untuk masukin lagu requestnya Zul, karena Zul selalu request lagu ini. Ini yang aku di sini, ini lagu sebenarnya lagu tahun November 2025, tapi kayaknya Zul suka banget nih lagunya Astrid nih. Tak apa, antara lagunya Astrid yang tak apa juga ada sih sebenarnya, sama-sama tahun yang tak apa aja lah aku puterin ya Zul ya, karena kan opsinya pilihan gitu. Nah, ini ada lagi nih, teman Pro 2. Seperti biasa, Lara ini juga suka banget nih, dia random nih, teman Pro 2, request lagunya nih. Nah, kali ini dia request lagu. Oh, dia baru nanya di. Dia ngomong gini, teman Bro. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Bentar, kita balas dulu ya. Waalaikumsalam Lara. Boleh dong. Request lagu apa ya? Request lagu apa ya? Nah, langsung kita balas nih. Langsung lagi mengetik. Nah, dia kayaknya lagi mantengin nih. Tata Janita, Korbanmu. Alasan lagu itu apa ya? Karena ini, teman Pro 2, ini untuk sekedar informasi aja, karena lagu Tata Janita ini adalah lagu lama dari dia ya. Jadi ini lagu udah lama banget, tapi enggak apa-apa. Kan requestannya enggak harus lagu yang baru gitu. Kalau lagu memang ada di bank lagu kita ya langsung aja kita puter kayak gitu, teman Pro 2. Enaknya di Pro 2 Hitlist itu kayak gitu, teman Pro 2. Enggak harus lagu yang baru, lagu lama pun juga akan kita putar. Oke. Nanti
akan kita putar ya Lara ya. Tunggu ya. Ini kita coba cek dulu teman Pro 2 di yang lain di Instagram. Bentar ya.

Nah, ada yang request lagu Chris Dayanti nih. Wes, mantap nih lagu Chris Dayanti yang terbaru teman berdua. Dia request judulnya adalah Merasa Cinta, Bang. Bang, aku lagi demen banget lagu Merasa Cinta dari Chris Dayanti. Oke, karena memang lagunya masih baru banget ya teman berdua ya, dan lagunya enak-enak banget loh teman berdua, lagu yang Merasa Cinta nih. Kayak lagu khas KD banget kalau kalian dengar suara dia. Terus habis itu tanpa kita kasih tahu itu lagu siapa, pasti kalian udah pasti nebak itu lagunya Chris Dayanti. Jadi Chris Dayanti ini teman berdua di bulan Mei kemarin baru rilis lagu 5 lagu, dan 5-5 langsung kita masukin dong ke bank lagu, langsung bisa kita puter nih di bulan Juni ini teman berdua, di awal bulan. Jadi masih lagu masih hangat banget nih, kayak gorengan nih. Masih enak ya teman berdua ya. Nah, seperti biasa teman berdua ada juga yang request lagunya Cegil. Nah, Cegil ini dari Nabila Takia, sebenarnya lagu tahun 2026, lagu awal. Dan uniknya ini teman berdua, dia lagunya ini di liriknya itu enggak ada tulisan Cegil, tapi judulnya Cegil. Cegil itu kan kalau enggak salah kepanjangan dari cewek gila apa ya teman berdua, tapi ternyata enggak ada liriknya. Jadi memang mungkin video klipnya itu kayak video klip Cegil gitu teman berdua. Jadi maknanya kayak gitu, tapi judulnya Cegil. Oke, nanti kita akan puter ya. Oke, teman berdua juga ada request nih dari Instagram, lagunya Salma. Oke. Apa aja bang, bebas, yang penting lagu Salma. Oke. Aku kalau gitu, kalau memang semuanya terserah aku lagu ini aja ya, Berharap Pada Timur aja ya. Ini lagu Salma yang aku suka ya. Katanya terserah.

Ada pencinta Agnesmu ternyata teman berdua. Dia mau judul dia mau request lagu, judulnya adalah lagu lama sih sebenarnya teman berdua, tapi ternyata masih ada di kita ya. Judulnya Na Na Na. Oke, kan kita putar ya. Mungkin lagu Na Na Na dulu kali ya. Karena memang udah lama nih kita enggak dengar suara Agnesmu teman berdua. Oke, kalau gitu teman berdua tanpa berlama-lama lagi langsung aku puterin. Oh ya, kita masih bisa menunggu ya requestan kalian sampai jam 12 siang ini teman berdua, segera ke DM ke Instagram kita atau langsung ke WhatsApp selagi masih ada waktu. Walaupun tinggal dikit lagi, tapi selagi masih ada waktu akan kita puterin semuanya ya teman Brodo ya. Kalau misalkan belum diputerin ya aku mohon maaf. Besok-besok requestannya lebih cepat lagi teman Brodo. Oke, langsung aja lagu dari Agnesmu judul adalah Na Na Na. Check it out teman Brodo.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Moni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Dikutip dari rri.go.id, teman berdoa, kemajuan ekonomi, pembangunan, dan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan moral dan karakter kebangsaan. Hal ini sesuai dengan nilai luhur Pancasila yang menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susi

Wijono pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Kemenko Perekonomian Senin 1 Juni 2026. Susi Jonowono mengatakan, Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global sekaligus komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Pada tahun ini, perayaan Harla Pancasila mengedepankan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kan.

Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Semoga kamu lawan FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, enggak kerasa ya. Kita udah sampai di penghujung program Prodo Rilis hari ini. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Dan mohon maaf aku nih kalau semuanya enggak tertampung karena requestan kalian seperti biasa banyak. Oke, nanti kita akan puter ya. Tenang aja karena nanti akan kita puter di jam-jam lain atau mungkin besok. Makanya kalian tuh requestannya sebelum jam 10 teman Prodo biar langsung diputer di aku prioritaskan di saat itu juga. Jangan lupa teman-teman, besok kita balik lagi dengan rentetan lagu paling hits and update dari musisi favorit kamu. Stay tune terus ya, keep spirit teman Prodoa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut lagi tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa kita? Penasaran? Wah, daripada kalian penasaran, stay tune aja terus ya di Prodoa RR Padang, teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita putar dulu lagu Salma Sasabil ya, Berharap Pada Timur, dan lagu... lagu siapa yang belum kalian, oh ya lagunya Juicy Lucy yang hahaha juga belum aku putar ya. Kalau gitu cekidot teman berdua.

90,8 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Brodo, masih dengan aku di sini. Selamat datang di program Rangmudo Kreatif ya. Sampai jam 13 siang nanti di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot teman Brodo, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Brodo. Dari kreativitas, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Sama satu jam ke depan, siap-siap dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. So, pasang posisi paling nyaman kamu, naikin volumenya, dan biarkan Rangmudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata, teman berdua. Kira-kira informasi apa yang akan aku infoin di siang ini, kalian stay tune-nya terus ya. Aku puterin dulu yuk lagu yang lagi happening nih, teman berdua. Lagu judul dari Dua Lipa, judulnya adalah Training Season. Check it out teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.
1: Allah.

0: lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih, cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul, tapi perhatian kamu itu ke layar terus, layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham. Paham gak? Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di era digital seperti sekarang ya, peran remaja dalam perkembangan UMKM semakin penting nih, dan enggak bisa dipandang sebelah mata, teman Pro 2. Generasi muda hadir membawa ide-ide segar, kreativitas tanpa batas, serta kemampuan teknologi yang mampu membantu UMKM berkembang lebih cepat ya. Jadi enggak sarang nih, memang generasi muda memang banyak main gadget, teman Pro 2, tapi idenya tuh banyak, konten apapun itu pakai gadget emang semuanya dari generasi muda ya. Mulai dari pemasaran lewat media sosial, membuat konten menarik, hingga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Semuanya menjadi kontribusi nyata yang membuat UMKM mampu bersaing di tengah persaingan global nih, teman Pro 2. Salah satu owner UMKM bernama Mariana Tutodemon menilai bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan peluang besar nih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal jika masyarakat ya, teman-teman Prodo ya, khususnya generasi produktif memiliki kondisi kesehatan yang baik nih, baik secara fisik maupun mental. Menurutnya, kesehatan menjadi fondasi penting ya agar masyarakat mampu bekerja, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Jadi teman Pro 2, selain kesehatan fisik ya, kesehatan mental juga memiliki peran yang tak kalah penting. Di tengah derasnya arus informasi di media digital, generasi muda dituntut nih untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan menjaga keharmonisan sosial. Jadi jangan sering-sering debat di media sosial teman Pro 2. Dengan kondisi mental yang sehat ya, anak muda dapat lebih fokus mengembangkan kemampuan diri, membangun relasi yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, Yohanes nih menegaskan teman Pro 2 bahwa generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat nih. Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk cara berbisnis. Karena itu ya, anak muda perlu terus meningkatkan keterampilan, memperluas kewawasan, dan membuka diri terhadap berbagai inovasi baru. Sikap adaptif tersebut menjadi kunci agar kita anak muda ya tidak tertinggal dan tetap mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Gitu teman Pro 2. Jadi kita memang suka bermedia sosial, tapi gunakanlah media sosial dengan produktif. Salah satunya yaitu menggunakan berbisnis dengan cara yang kreatif kayak gitu.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Oreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Selamat hari Senin dan selamat liburan nih. Karena masih hari libur ya teman Pro 2. Dan juga hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi tadi bagi banyak yang ini juga upacara juga ya. Anyway, teman Pro 2, di siang hari ini ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu. Jadi walaupun panas-panas gini, yuk kita ademin siang hari ini barengan sama Pro 2 dong. Jadi bisa banget untuk stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Pro 2, after this kita bakal update dulu informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay and enjoy. Kita ke Neil Horan with Sinner Party.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Well, pelatih tim panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengatakan para pelatih akan mengevaluasi secara menyeluruh performa atlet setelah tampil dalam World Climbing Series Madrid 2026 di Spanyol. Walaupun mereka ini meraih satu medali perak nih, teman Produa. Jadi katanya ya, sebenarnya juga bersyukur Indonesia masih mampu naik podium dari sektor putra, tapi itu belum membuat tim pelatih puas karena masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama konsistensi. Nah, dari tim pelatih akan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi performa atlet, mulai dari kondisi fisik, pemulihan, hingga adaptasi cuaca.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan fluktuasi harga pangan pasca Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman, meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi nih, teman Produa. Masih ada informasi lainnya dari dunia olahraga yang bakal kita update nih, teman Produa. Nah, kali ini teman Produa,

Nah, well teman Pro 2, ini ada informasi dari dunia boxing. Di mana nih teman Pro 2? Juara dunia kelas super bulu 58,9 kilo World Boxing Council Oshakui Foster mempertahankan sabuk juaranya setelah mengatasi Raymond Ford lewat kemenangan angka mutlak di Houston, Texas, Amerika Serikat. Dan kedua petinju ini memulai ronde dengan saling mengukur jarak dan banyak melakukan gerakan tipuan, teman Pro 2. Dan menjelang akhir ronde pertama, Foster itu membuat kontroversi dengan melempar Ford keluar ring saat berangkulan. Tapi wasit hanya memberikan peringatan tanpa pengurangan poin. Dan pada tiga ronde berikutnya nih, teman Pro 2, Ford tampil lebih cepat dan agresif ya. Terus kombinasi strike kiri dan kanannya beberapa kali menembus pertahanan Foster. Sementara itu Foster juga menyerang lewat uppercut dan counter kanan, sehingga duel sesama petinju Amerika Serikat ini berlangsung dengan ketat. Say.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, sudah jam 2 siang ternyata dan masih panas banget ya Padang pagi. Bukan pagi dong, siang hari ini. Panas banget teman Produa, jadi emang enaknya kita ada di ruangan yang ber-AC atau berkipas angin, terus minum minuman yang refreshing gitu loh teman Produa, yang menyegarkan. Nah, itu bakal enak banget sih ya. Oke deh teman Produa, sepertinya memang harus kita usahakan segala yang adem-adem itu, termasuk apa? Produa dong di siang ini ya. Anyway teman Produa, kita bakal update informasi dari dunia showbiz after the biz, jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal dengerin yang satu ini dulu deh teman Produa, kita ke Bella Poarch with Sweet Delusion. Enjoy and stay with us.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyls oxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, ada BTS with Stay Gold. Okay, teman Produ, tapi yang Stay Gold tuh gak cuman BTS nih, teman Produ. Ada lagi nih musisi lainnya yang juga tetap gold ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Lengka. Nah, jadi teman Produ, Lengka ini resmi merilis album terbarunya yang berjudul Good Days di tanggal 29 Mei 2026. Nah, album ini dirilis secara independen melalui label punya dia sendiri, Skip Along Records. Dan juga ini menandai babak baru dalam perjalanan musik Lengka yang sudah berkarya selama lebih dari 2 dekade ini gitu ya. Jadi di Good Days sendiri teman Produ ada 10 lagu dan juga memberikan sentuhan pop soul yang ada era-era 60-annya gitu ya. Terus dipadukan juga sama lirik yang reflektif dan juga hangat. Cocok banget nih untuk menemani pendengar menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan modern.

0: tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, Dua Lipa, teman Pro 2, dan aktor Callum Turner resmi menjadi pasangan suami istri di hari Minggu 1 Juni 2026. From strangers into brother. Well, teman Pro 2, upacara pernikahan mereka ini digelarnya tuh sangat intimate juga dan tertutup di London ya, yang dihadiri oleh keluarga serta sahabat dekat dari Dua Lipa dan juga Callum Turner nih, teman Pro 2. Dan emang agak, aduh kaget ya, ternyata udah nikah aja nih Dua Lipa gitu loh, teman Pro 2. Karena kita mungkin kenalnya Dua Lipa karena memang karya-karyanya gitu ya. Tapi untuk kisah pribadinya mungkin tidak terlalu banyak terekspos. Tapi ya ini dia kayak senyap-senyap, tetapi apa? Boom! Akhirnya teman Pro 2, jadi Dua Lipa itu mengenakan ini ya, setelan rok putih custom gitu, rancangan dari Daniel Roseberry, teman Pro 2. Sementara Callum Turner itu mengenakan jas navy double breasted custom dari Ferragamo. Nah, kabarnya nih teman Pro 2, perayaan yang lebih besar selama 3 hari itu sedang disiapkan di Palermo, Sicilia. Wow, keren banget sih. Dua Lipa nih sama aktor Callum Turner, teman Pro 2. So, congratulations. Strangers.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Gratis,
5: gratis,
4: gratis,
5: gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Piala Dunia sebentar lagi dan antusiasme menuju Piala Dunia FIFA 2026 itu semakin meningkat ya, teman Pro 2, dengan hadirnya berbagai soundtrack ya, teman Pro 2, yang memang officially itu dirilis untuk Piala Dunia 2026 ini. Nah, yang terbaru nih teman Pro 2, ada Game Time from featuring Tyla. Anyway, teman Pro 2, lagu ini hadir bersama music clipnya yang resmi juga sudah dirilis gitu ya, yang sudah tersedia di berbagai platform digital pastinya. Anyway, teman Pro 2, diproduseri sama peraih 4 Grammy Circuit, Game Time juga mencatat sejarah sebagai lagu soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang menghadirkan unsur hip hop gitu. Dan perpaduan rap khas Future itu emang bisa banget dipadukan sama suara Tyla yang benar-benar punya karakter yang berbeda nih teman Pro 2. Nah, jadi Game Time ini menjadi proyek FIFA Sound dan ini inisiatif musik yang merayakan budaya dan keberagaman di sekitar Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penyerang veteran Uruguay Luis Suarez dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Dikutip dari rri.co.id, hal ini diketahui setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Ini sekaligus mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun tersebut untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Pemain klub Inter Miami itu juga tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut yang mengabaikan dirinya. Meski begitu, Suarez berharap pencoretan dirinya dari tim nasional dapat memberi ruang kepada generasi pemain yang lebih muda. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Informasi terakhir, teman Pro 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menjelaskan IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ia juga menyampaikan aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
4: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 3 sore nih, teman Pro 2. Sudah sore ternyata ya. Berasanya masih pagi aja tadi, tapi sekarang ternyata sudah sesore ini. Ya udah deh, teman Pro 2. Kita nikmatin dulu sore hari ini di sore ceria, dan pastinya kita bakal seseruan bareng. Banyak informasi dan hiburan yang kita siapin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi. Now, let's move to the next song. Kita ke Raisa Dinta with The Unusual.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget, karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, sekarang lagi ongoing nih teman Pro 2, salah satu film yang bikin kita lumayan terkesima banget dari segi ceritanya dan juga dari sisi visualnya, yaitu teman Pro 2, Spider Noir, serial superhero detektif ya teman Pro 2. Dan ini tuh kita bisa pilih banget nih, mau berwarnakah atau hitam putihkah. Jadi emang unik banget pengalamannya teman Pro 2 dengan Spider Noir ini gitu ya. Karena gak ada juga yang mungkin expect akan sebegitunya. Dan coba kalau misalkan kamu ini ya, browsing di Google gitu, Spider Noir. Nah itu teman Pro 2, di Google kamu bakal keluar layar kayak apa ya, ada hujan-hujannya terus warnanya jadi hitam putih gitu teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2 ini adalah serial superhero Amerika yang juga nih teman Pro 2 berdasarkan komik Marvel yang menampilkan karakter Spider-Man Noir. Dan serial ini mengikuti seorang detektif swasta dan superhero yang menua di kota New York di tahun 1930-an yang harus bergulat sama masa lalunya gitu loh teman Pro 2. Nah jadi Spider Noir ini sudah dirilis di tanggal 25 Mei kemarin ya teman Pro 2. Ada yang hitam putih dan ada yang berwarna juga. Dan ini ada 8 episode kalau gak salah ya teman Pro 2. Jadi ada versinya masing-masing gitu. Dan ini mendapatkan review yang positif juga nih dari para penonton dan penikmat Spider-Man gitu loh teman Pro 2. Emang ya ini tuh kayaknya ada gebrakan baru aja gitu dari Spider Noir gitu ya, yang bikin kita jadi kayak punya experience baru dalam apa, dalam nonton film gitu loh teman Pro 2. Jadi di Spider Noir ini ada Nicolas Cage teman Pro 2 yang berperan sebagai Ben Reilly, dan juga ada Lee Jun Lee yang berperan sebagai Felicia Hardy. Ada Lamo Morris sebagai Robbie Robertson, dan juga Brandon Gleeson sebagai Silver Man.

0: 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.
1: Allahu akbar.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Astagfirullah.
5: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, sudah jam 4 sore dan ini udah mau setengah 5 juga sih teman Prodi. Jadi sudah sore banget gitu ya. Besok sudah kembali lagi beraktivitas seperti biasa, balik lagi dengan rutinitasnya. Liburannya sudah selesai ya teman Prodi. Jadi enggak ada salahnya di sore hari ini disiapin dulu keperluan buat besok gitu ya. Perlu dokumen apa aja atau tugas-tugas apa aja yang belum selesai diselesaikan hari ini. Karena apa? Last minute nih teman Prodi. Jadi sudahilah liburannya, mari kita lanjutkan bekerjanya. Oke ya teman Prodi, masih barengan sama Rini di sore hari ini teman Prodi. Nanti kita bakal berbagi informasi juga buat kamu ya. Anyway teman Prodi, mungkin kamu sekarang lagi dengerin kita juga di perjalanan atau juga streaming gitu ya teman Prodi. Nah tapi tuh ya, kalau zaman dulu mungkin orang-orang hanya bisa mendengarkan radio itu memang melalui radio konvensional aja. Anyway teman Prodi, sekarang kan serba digital, jadi gak cuma radio aja tuh yang digital ya. Semuanya gadget banyak banget juga. Apalagi nih kalau kita cari alamat, biasanya kita dulu suka nanya-nanya gitu kan ya, ke warga-warga sekitar di mana ya, di mana gitu. Tapi kalau sekarang kan ada GPS, jadi kayaknya lebih gampang ya teman Prodi. Tapi itu sekarang. Nah tapi kalau dulu tuh kayaknya orang-orang gue harus punya skill apa, bisa menghafal nomor telepon juga, hafal alamat juga. Terus juga nih teman Prodi, orang-orang dulu juga kayaknya kalau kita kan sekarang bisa lihat nih perkiraannya gimana ya cuaca hari ini liburan gitu. Kalau orang dulu mah kayaknya nggak bisa. Kayaknya orang dulu tuh harus udah ngerti nih tanda-tanda alamnya gimana ya ini gitu. Jadi kayak tahu nih bakal aman nggak ini cuacanya gitu ya. Jadi mau pergi-pergi, mau ada planning apa, jadi bisa tahu gitu. Dan apa kan GPS nih teman Prodi. Kalau sekarang kan kita walaupun perempuan sering disalahkan dalam membaca GPS nih teman Prodi, tapi kalau dulu orang tuh gak bacanya GPS. Sebelum GPS yang ada sekarang, dulu kan apa ya bentuknya tuh peta kali ya. Nah tuh harus bisa bacanya tuh kayaknya orang-orang dulu. Nah emang sih teman Prodi, perkembangan teknologi tidak ada yang bisa memprediksi gitu ya. Nggak tahu nih kedepannya bakal ada apa lagi. Kita tunggulah ya perkembangan teknologi nanti di dunia ini bakal seperti apa. Ya udah deh teman Prodi, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi. Tapi kita ke lagu yang satu ini deh teman Prodi, jangan kemana-mana, kita ke BCL with Memulai Kembali.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Republik Indonesia Canberra terus memperkuat kehadiran produk Indonesia di Australia. Upaya tersebut difokuskan pada produk makanan dan minuman serta solusi digital Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembukaan cabang baru Beta Indo Grocery di Sydney. Kemendag juga mendukung peresmian Rolly PTY Ltd yang merupakan bagian dari Omega Group.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, sudah semakin sore. Dan kita tuh kadang bawaannya tuh pengen yang praktis banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau udah di last minute gini, apa-apa tuh pengennya praktis aja. Bahan makanan juga kadang kita pengen yang praktis aja teman Pro 2, karena kita males ribet. Nah itulah people nowadays. Nah tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal makanan praktis gitu ya, atau makanan olahan mungkin yang bisa langsung dimakan dan segala macamnya, itu kan pasti ada zat-zat lain yang ditambahkan supaya tahan lebih lama. Nah jadi nih teman Pro 2, ada bahan pengawet juga sebenarnya yang ada di bahan-bahan ini gitu ya, di makanan olahan gitu teman Pro 2. Jadi 10 bahan yang paling umum itu ada asam citrat, lecithin, sulfit total, asam askorbat, natrium nitrit, kalium sorbat, natrium eritrobat, natrium askorbat, dan juga kalium metabisulfit. Terus ada kalium nitrat juga nih teman Pro 2. Jadi sebagian besar zat ini ditemukan di produk makanan olahan kayak daging olahan, minuman ringan, buah, sayur olahan gitu ya, atau juga minuman beralkohol juga ada sih kayaknya. Tapi nih teman Pro 2, dari penelitian nih teman Pro 2, ada beberapa beberapa bahan pengawet yang ternyata itu juga sering dikaitkan dengan hipertensi. Nah ini dari sebuah penelitian juga menunjukkan konsumsi bahan pengawet yang ternyata berpengaruh pada peningkatan resiko hipertensi, kayak kalium sorbat, asam citrat, kalium metabisulfit, nitrit total, natrium nitrit, asam askorbat, natrium eritrobat, natrium askorbat juga nih teman Pro 2. Ya agak ribet ya untuk di pronounce gitu ya, cuman ya itulah teman Pro 2. Katanya ya para peneliti ini menemukan konsumsi total bahan pengawet ini dikaitkan dengan resiko hipertensi hingga 24% gitu teman Pro 2. Jadi kadang nih ya, bukan cuman karena pola makan kita yang buruk aja nih teman Pro 2 yang bikin ada resiko hipertensi gitu ya, tapi juga karena apa? Karena zat-zat mungkin yang kita makan yang tanpa kita sadari juga bisa meningkatkan si tekanan darah kita tadi yang mengakibatkan si hipertensi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, okay.

siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, sudah jam 5. Aduh, gimana nih? Apanya kak yang gimana? Kayak, aduh cepet banget nih waktu berlalu ya teman Pro 2. Tanpa kita sadari liburan sudah selesai. Kalian sih, kalau aku mah gak ada liburnya, teman Pro 2 tetap kerja. Ya namanya juga hidup ya, kita butuh bekerja nih teman Pro 2. Butuh apa? Butuh money sih. Lebih tepatnya ya. Oke deh teman Pro 2, next kita bakal berbagi info nih teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini. Jadi nih teman Pro 2, ini ya teman Pro 2 ya, di dunia perfilman nih kan banyak banget ya teman Pro 2. Maksud itu banyak banget film yang dirilis juga, series juga, di bioskop, layanan OTT. Wah, so many. Jadi kita tuh punya banyak pilihan dan kita jadinya bingung juga sih kadang-kadang ya, karena terlalu banyak nih teman Pro 2. Tapi mungkin ada di antara kamu yang nonton ini ya teman Pro 2, sebuah tayangan ini, cila sebuah tayangan gak tuh, tapi series nih teman Pro 2 dari Marga's Got Money Troubles yang bikin para penontonnya itu campur aduk sih ya, karena nontonnya gimana ya gitu, jadi tuh endingnya tuh banyak yang bingung gitu loh teman Pro 2. Nah, dari yang awalnya terasa aman-aman aja nih teman Pro 2, terus jadinya penuh kejutan si seriesnya ini. Jadi nggak heran ya, banyak banget kalau banyak banget fans itu yang membahas gimana sih akhir dari cerita ini gitu. Terus juga kemudian ada diskusi-diskusi nih dari para penggemar gitu ya, untuk kemungkinan apa yang akan terjadi di season berikutnya teman Pro 2. Walaupun sebenarnya dari awal tuh udah penuh drama juga ceritanya teman Pro 2, tapi justru di episode terakhir tuh semuanya terasa makin intens aja. Bahkan tuh sebagian ceritanya menyisakan pertanyaan besar yang belum terjawab gitu loh teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu emang enggak jelas gitu endingnya, emang bikin penasaran itu endingnya. Makanya nih teman Pro 2, kamu bisa banget untuk ditonton dulu nih season pertama dari Marga's Got Money Troubles ini teman Pro 2, biar tahu nih ini arahnya kemana ya gitu loh teman Pro 2. Karena memang agak membingungkan mungkin untuk beberapa orang, karena bukan membingungkan dalam artian nih apa sih gitu, bukan, tapi tuh kayak bertanya-tanya ini tuh sebenarnya ada apa ya gitu. Jadi tuh orang-orang tuh bakal excited untuk season keduanya. Jadi kayaknya sudah banyak diskusi-diskusi juga yang dilakukan orang-orang di luar sana ya, para penggemar yang udah nonton filmnya juga, nonton seriesnya juga gitu maksudnya. Tapi ya kita tunggulah teman Pro 2 seperti apa nantinya gitu ya. Siapa tahu nanti di season kedua ada kejutan-kejutan yang bikin kita lebih terkejut lagi. Jadi mari kita tunggu saja nih teman Pro 2.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin. Thank you.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Perdagangan mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 10-12% pada masa mendatang. Ia juga menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Eh, lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih, cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul, tapi perhatian kamu itu ke layar terus, layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham.
1: Paham gak?
0: Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Memang ya kalau liburan panjang kadang kita tuh bingung nih teman Prodi, kegiatannya mau ngapain lagi aja ya gitu. Nah, salah satu nih kegiatan yang kayaknya digemari juga belakangan ini teman Prodi, sejak ada layanan OTT adalah nonton. Betul, karena lebih gampang gitu ya. Tapi nih teman Prodi, ngomongin soal nonton, ada yang namanya binge watching. Nah, apa sih itu binge watching, Rin? Nah, ini dia. Atau ini tuh lebih akrabnya kita sering nyebutnya tuh maranonton. Maranonton, jadi maraton, nonton gitu. Gimana ya? Jadi nontonnya tuh maraton gitu, teman Prodi. Jadi ini tuh memang jadi hiburan banyak orang juga sih, teman Prodi. Dan mungkin kamu juga merasakannya dan aku juga merasakannya gitu ya, teman Prodi. Jadi ini tuh memang... ini ya, jadi kebiasaan banget, apalagi kalau liburnya udah panjang gitu teman Prodi. Jadi kayak maraton nonton tuh kayak udah biasa aja gitu ya. Nah, tapi nih teman Prodi, ternyata kebiasaan seperti ini itu juga ada dampaknya. Jadi walaupun menyenangkan ya teman Prodi, pastinya kalau udah maraton nontonnya itu bakal bikin kualitas tidur kita jadi terganggu gitu. Jadi kurangnya waktu istirahat beresiko itu juga berdampak pada kondisi fisik maupun konsentrasi saat menjalani aktivitas harian rutin. Dan kebiasaan nonton terlalu lama itu juga bikin kamu jadi mengabaikan pola makan yang seimbang dan teratur. Karena sebagian orang cenderung memilih cemilan yang kurang sehat selama menikmati tayangan atau durasi dengan durasi yang cukup panjang gitu loh teman Prodi. Nah, selain itu aktivitas ini juga berpotensi mengurangi fokus terhadap pekerjaan, belajar ataupun tanggung jawab sehari-hari lainnya. Jadi itu penting makanya nih teman Prodi, untuk pengaturan waktu yang tepat untuk nonton tuh kapan sih gitu ya. Nah, kalau sekarang kan liburan udah selesai nih teman Prodi, besok sudah balik lagi ke rutinitas seperti biasa. Jadi kayaknya untuk maraton tuh kita cukupkan sampai di sini aja ya enggak sih? Jangan dilanjutin karena apa? Karena nanti takutnya terganggunya aktivitas kamu sehari-hari gitu. Nah, sekalian nih teman Prodi, karena ini harus kita akhiri juga maraton nontonnya, kebersamaan kita juga nih kayaknya harus kita akhiri karena sebentar lagi udah mau jam 6 sore juga. Itu artinya Rini Kamal harus sign out dulu dari ruang dengar kamu teman Prodi. Thank you so much yang sudah mendengarkan kita di siang sampai sore hari ini. Dan after this teman Prodi, tenang aja, keseruan kamu masih bakal berlanjut. Abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodi. Dan nanti kita juga bakal bergabung dengan Pro Satu RRI Padang untuk mengikuti pengajian suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam untuk hari ini. So, teman Prodi, sebelum itu kita ke lagu yang satu ini dulu. Stay ninja terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

2, kita akan bergabung dengan Program 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini tausiah kita berjudul Jadilah Anak yang Soleh. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, dan selalu berusaha berbuat baik. Ia bukan hanya baik di mata manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah karena ketaatannya. Menjadi anak yang soleh adalah cita-cita setiap orang tua. Karena anak yang soleh akan menjadi penyejuk hati di dunia dan penolong di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 23, berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disebut perintah untuk berbakti kepada orang tua. Untuk itu, untuk menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam dan betapa pentingnya kita menjadi anak yang berbakti dan soleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa doa seorang anak soleh sangat berharga. Ketika orang tua telah meninggal dunia, doa anak soleh menjadi salah satu sumber pahala yang terus mengalir kepada mereka. Betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak soleh, karena meskipun mereka telah tiada, doa anaknya akan menjadi penerang dan penyelamat di alam kubur. Anak yang soleh memiliki beberapa ciri atau tanda-tanda. Ciri anak yang soleh adalah taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak yang soleh adalah berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Ciri anak yang soleh adalah sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Ciri-ciri anak soleh, rajin beribadah, sholat, mengaji, dan berdoa, dan menjauhkan perbuatan dosa, berbohong, dan durhaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua." Dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa jika ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berusaha membuat orang tua ridho dan bahagia. Kita dapat belajar dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelihnya, beliau dengan penuh keikhlasan berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Hal ini tertera di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Para pendengar radio RRI Padang, dari uraian tadi dapat kita simpulkan, menjadi anak yang soleh bukan hanya kebanggaan di dunia, tetapi juga investasi akhirat bagi diri kita dan orang tua kita. Marilah kita selalu taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga akhlak, dan terus berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk golongan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah teladan nyata ketaatan dan kesolehan seorang anak kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Burger, dimana Anda berada, pukul 18:22 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ini akan terus tumbuh. Wakil Direktur KDEKS Sumatera Barat, Muhammad Sobri, mengatakan perkembangan keuangan syariah terlihat dari pertumbuhan positif perbankan syariah, mulai dari aset, penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan. Menurut Sobri, pertumbuhan dimaksud didukung oleh penerapan falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Kemudian sangat didukung kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong migrasi aparatur sipil negara dari perbankan konvensional menuju syariah. Ditambah lagi masifnya sosialisasi perbankan syariah. Hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dilakukan Badan Statistik atau BPS Sumatera Barat menemukan 97,60% masyarakat di daerah ini untuk usia di atas 5 tahun mampu berbahasa Indonesia. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan jika dilihat menurut generasi, kemampuan berbahasa Indonesia tertinggi terdapat pada generasi Z, yakni 99,74%. Sementara itu yang terendah pada pre-boomer sebesar 65,18%. Generasi muda dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan koperasi merah putih, khususnya dalam pengelolaan usaha dan inovasi. Koperasi di tengah masyarakat. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari, PhD, mengatakan keterlibatan generasi muda terutama Gen Z menjadi salah satu kunci agar koperasi dapat berkembang dan mengikuti kebutuhan zaman. Sebab selama ini pemahaman masyarakat tentang koperasi masih identik dengan simpan pinjam.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam. Selamat bulan Juni. Yeay, udah di pertengahan tahun kita ya. Udah masuk bulan 6, teman Pro 2. Tinggal gimana caranya kita menjalani selama 6 bulan ke depan. 7 bulan sih ya, karena masih tanggal 1. Kecuali kalau udah di akhir Juni baru deh tuh 6 bulan banget, ya enggak? Tunggu berdua, tapi malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni, ada Gus Pri yang hadir lagi, temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. By the way, selamat memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya. Kita sebagai generasi muda negara Indonesia harusnya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang udah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, teman berdua, dan lahir di tanggal 1 Juni beberapa puluh tahun ke belakang. Dan jadi pedoman kita juga dalam bernegara, teman berdua. Dan nanti akan ada info-info seru juga buat kamu, ada hiburan yang udah kita siapin juga. Kayak yang satu ini nih, kita ke lagu dari NMIX dengan Love Like Me.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

Indonesia adalah potret kumpulan kebudayaan yang bervariasi dan lengkap. Negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman ras, budaya, bahasa daerah, suku bangsa, agama dan kepercayaan, serta masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yang merupakan komitmen setiap anak bangsa yang sadar menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indahnya perbedaan dalam naungan Pancasila.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Ala PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KF.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 8 malam hari ini dan kita kembali dengan segmen Nonton Cik Lu. Nah, kamu lagi pengen nonton apa sih akhir-akhir ini, teman Pro 2? Kita mungkin bisa bahas bareng-bareng gitu ya, film-film yang kayaknya lagi menarik nih untuk ditonton, teman Pro 2. Kalau kamu pecinta film horor, nah ada kabar menyenangkan tentu aja teman Pro 2. Salah satunya lewat film horor berjudul The Shrine. Bukan produksi dari Hollywood sih, tapi dari Asia, tepatnya di Korea Selatan ya teman Pro 2. Yang mana film horor Korea emang gak pernah kehabisan cara sih buat bikin penonton jadi merinding. The Shrine jadi salah satu yang dinanti nih tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Dengan tema okultisme kental dan latar tempat yang menyeramkan, film ini tuh langsung menarik perhatian sejak pertama diumumkan. Kamu nunggu-nunggu juga gak film yang satu ini dirilis teman Pro 2? Yang mana katanya ini tuh bukan film horor biasa. The Shrine juga menghadirkan misteri tentang orang hilang, ritual supranatural, dan sosok roh jahat. Jadi ya, seperti apa sih sebenarnya alur cerita The Shrine dan siapa aja karakternya? Kita bahas bareng-bareng malam ini ya, teman Pro 2. Abis lagu-lagu dan informasi berikut ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa, sip, kan? Ma.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, kalau dari sinopsis ini, Tamu Bro 2, The Strain sendiri adalah film horor okultisme Korea ya, yang terbaru yang tayang pada tahun ini, tahun 2026. Film ini udah merilis poster karakter terbaru dan vibes-nya langsung bikin merinding gitu loh, Tamu Bro 2. Ceritanya berawal dari 3 mahasiswa yang nekat melakukan ekspedisi ke sebuah kuil tua yang udah lama terbengkalai di Jepang. Tempatnya udah terkenal angker dan punya banyak cerita mistis. Tapi nih, entah kenapa mereka tetap memutuskan ya untuk datang ke sana. Nggak lama setelah itu ketiganya tiba-tiba menghilang. Nggak ada kabar gitu loh, Tamu Bro 2, kayak nggak ada jejaknya gitu. Nah, hal ini langsung jadi kasus dan misteri besar yang bikin banyak orang bertanya-tanya yang terjadi sebenarnya itu apa sih gitu loh. Nah, dari situ ceritanya beralih ke sosok paranormal gitu ya, yang punya kemampuan khusus dalam menghadapi hal-hal supernatural. Bareng teman lamanya, mereka mulai menyelidiki kasus ini lebih dalam. Nah, ternyata semakin digali nih sama Bro 2, semakin terasa ya kalau ini tuh bukan sekedar kasus orang hilang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap dan berbahaya. Seolah-olah nih ada kekuatan jahat yang menjaga kuil yang mau mereka kunjungi gitu loh, Tamu Bro 2. Sepanjang penyelidikan, mereka mulai menemukan berbagai kejanggalan. Ada tanda-tanda kerasukan sampai kejadian-kejadian yang cukup mengerikan sih, Tamu Bro 2. Situasinya juga makin mencekam karena batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai terasa kabur. Menarik ya, untuk ditunggu filmnya rilis nanti, Tamu Bro 2.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ, masih ngebahas soal film The Shrine. Yang mana kalau dari para pemainnya nih, teman Produ, ada Kim Jae Jung yang berperan sebagai Myung Jin, yaitu sosok paranormal atau dukun ya, yang jadi kunci utama dalam mengungkap misteri di film ini. Nah, dari poster ia terlihat seperti sosok yang gak gampang takut gitu loh, teman berdua. Nah, lonceng ritual yang Myung Jin pegang juga jadi simbol kalau ia siap melakukan apapun demi mengungkap kebenaran. Tatapannya yang tajam dan fokus bikin kita tuh jadi makin penasaran tentang filmnya nanti bakal kayak gimana ya, gak teman berdua. Nah, lanjut ke karakter Yumi yang diperankan Kong Song Ha. Nah, ia bukan sekedar teman yang ikut dalam penyelidikan, tapi juga bakal mengungkap misteri. Jadi perannya juga penting nih, teman berdua. Di pasarnya, ekspresi Yumi kelihatan kompleks banget antara takut, bingung, tapi juga ada penasaran-penasarannya gitu loh, teman berdua. Nah, seiring cerita berjalan, karakter Yumi kemungkinan akan mengalami tekanan emosional cukup berat ya. Apalagi saat harus menghadapi kejadian-kejadian yang di luar logika. Terakhir ada Gu Yun Jun yang debut di layar lebar lewat perannya sebagai Pastor Han Ju. Karakternya langsung kerasa beda gitu loh, karena datang dari latar belakang religius gitu ya. Sementara yang satunya dukun alias paranormal yang lebih mistis mungkin ya, teman berdua. Nah, kemungkinan ya bakal memberi perspektif lain dalam menghadapi teror ini nih, teman berdua. Nah, di posternya, pastor ini terlihat lagi berdoa dengan ekspresi penuh keputusasaan. Nah, aura tegang dan emosinya juga berasa kuat banget gitu loh, teman berdua. Jadi ya, dari karakternya yang menarik ini, nah, kombinasi mereka bikin The Shrine terasa makin kompleks. Soalnya ketiga karakternya harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jadwal penayangannya sih tanggal 17 Juni ya, teman berdua. Jadi ya, kamu pantau terus deh di medsos atau dimanapun nanti infonya bakal muncul. Bisa aja ini nanti masuk dalam watch list kamu, teman berdua. Karena bosan mungkin sama film horor Indonesia, coba deh film horor Korea Selatan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Hari Senin jam 9 malam kita balik lagi di Kopsteng dengan tema seputar fashion, Temu Bro 2. Ngomongin soal fashion, salah satu yang menarik adalah fashion dari tahun 90-an. Benar gak? Setuju gak sih kamu, Temu Bro 2? Kalau gue sih setuju banget ya, sebagai anak yang lahir di tahun 90-an dan memegang teguh prinsip vintage. Pada tahun 90-an tuh kayak fashion itu lagi di masa jayanya banget ya enggak, Temu Bro 2? Karena sejumlah tren besar beberapa tahun terakhir memiliki satu kesamaan, yaitu berasal dari era 90-an. Itu jadi bukti juga betapa tahun 90-an itu kayak fashion itu benar-benar apa ya, Temu Bro 2? Benar-benar digandrungi gitu loh. Tren fashion berputar silih berganti, tapi fashion item yang ikonik dan mencerminkan golden era tersebut masih jadi bintangnya, ya enggak? Kembali populer fashion item 90-an juga menghadirkan kesan nostalgia dan sejalan dengan pengaruh media sosial ya, budaya pop, serta maraknya gaya streetwear yang digemari anak muda masa kini. Banyak tuh fashion item 90-an yang kembali populer. Kalau kamu, apa sih Temu Bro 2? Fashion item 90-an yang jadi favorit kamu, bisa dong kamu share sama kita di malam hari ini di Kopsteng di sharing time 0751274482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655908. Sambil kita juga bahas nih beberapa fashion item favorit dari tahun 90-an. Apa nanti jam 11 ya, Temu Bro 2 di Kopsteng di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
7: Iya dong.
6: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
7: Emang apa?
8: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Salah satu yang ikonik di tahun 1990-an sampai awal 2000-an gitu ya teman Pro 2 adalah jersey. Jersey olahraga apapun itu, basket, utamanya sih sepak bola ya. Nah, jersey sering dikenakan dengan celana jeans atau celana olahraga model shagging teman Pro 2. Saat ini gaya sporty udah jadi inspirasi untuk style line jersey olahraga ya, yang dipadukan dengan mini skirt, rok kotak-kotak, celana kargo maupun celana pendek juga bisa tuh teman berdua. Nah, jersey olahraga yang kembali populer adalah potongan oversize yang gak hanya dipakai untuk olahraga aja, tapi juga menjadi bagian dari streetwear. Tren blokor pun bikin jersey semakin diminati nih teman berdua sebagai fashion statement yang kembali populer saat ini. Kamu lagi mencoba nyari-nyari jersey lama gitu gak sih teman berdua biar bisa dipakai lagi?

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Ada juga yang namanya oversize blazer ataupun Pro 2, terutama yang memiliki bantalan bahu lebar ya. Terasa sangat khas era 90-an gak sih, blazer dengan potongan yang lebih kotak, celana panjang longgar dan menggembung di pergelangan kaki gitu teman Pro 2. Nah, detail ini langsung mendapat nilai tinggi dalam skala gaya sih, setuju gak? Nah, pastikan juga untuk menyeimbangkan energi retro tersebut dengan potongan yang lebih pendek agar tampilan juga tetap segar gitu ya teman Pro 2. Tambahkan tas tangan yang elegan dan sepatu loafer hitam untuk melengkapi yang namanya penampilan retro kamu itu.

0: Kak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Nah, bagi yang cewek-cewek nih, Tamu Pro 2, di era 90-an, salah satu yang juga eksis adalah rok pensil. Kalau yang cowok-cowok, celana pensil gitu ya, Tamu Pro 2. Yang mana jadi bagian tetap fashion item, karena sifatnya yang gak kaku. Rok pensil tidak hanya sebagai pakaian kerja nih, Tamu Pro 2.

tapi juga bisa dipakai secara informal atau non formal gitu ya, di acara malam hari, bahkan acara semewah karpet merah pun masih oke tuh teman berdua. Nah, kamu bisa yang cewek-cewek gitu ya, bisa memadukan rok pensil dengan sweater oversize, kaos casual atau kemeja berkancing ya teman berdua, untuk menyeimbangkan siluetnya. Nah, pilihan materialnya juga semakin banyak, mulai dari kulit denim rajutan atau potongan panjang yang tidak membatasi gerakan kamu teman berdua.

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong, kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Laut.

Ada juga yang namanya slip dress Tongkrong Pro 2, yang mana ini tuh fashion item 90-an yang kembali populer di masa sekarang. Modelnya lurus dengan tali spaghetti dan crafty Tongkrong Pro 2, bulat atau longgar yang lembut. Nah, didominasi oleh warna-warna yang netral dan lembut, dia memberikan kesan mewah seperti ivory, champagne, dan pastel. Lembut gitu ya, Tongkrong Pro 2. Ada juga bandana. Nah, bandana ini merupakan salah satu aksesoris rambut sederhana yang paling populer juga di tahun 90-an ya. Item ini dapat kamu manfaatkan untuk mempercantik pakaian casual Tongkrong Pro 2 atau menghalau cuaca panas. Sekaligus fashion item 90-an yang nostalgic dan menghadirkan estetika Bono Chic Tongkrong Pro 2. Nah, viral masa kini udah berevolusi melampaui motif paisley tradisional hingga mencakup gaya piknik kayak gingham dan rajutan. Jadi ya, dari beberapa yang kita bahas, favorit kamu yang mana sih? Kalau gue sih jersey, mumpung lagi momennya mau Piala Dunia juga nih Tongkrong Pro 2, mungkin nanti bisa dipakai buat nobar gitu ya, lagi nobar sama siapa, pakai deh jersey bolanya. Itu dia Kops Tank kita malam hari ini Tongkrong Pro 2. Habis ini jam 11 ada lagu-lagu di Just Music yang bisa kamu dengerin.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Halo Nebu City.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Ngobrol dua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala liwasibi ashabihi bihuda yawmi qiyamah. Alhamdulillah, lanjutannya kemarin kita bahas masalah doa, bagaimana kisahnya Imam Ahmad. Ternyata hidupnya dipersulit, hidupnya sulit, terjadi kesusahan, terjadi kesulitan yang tanpa dia ketahui ternyata itu asal dari doa seorang rutin dengan wasilah, menggunakan wasilah istighfar. Nah, patut kita ketahui bahwasanya dalam berdoa kita harus membutuhkan ilmu, terutama ini yang mas yang punya baru punya anak atau yang baru menikah atau dia yang baru masih jomblo ingin mau menikah. Jangan sampai doa itu akan membuatmu menjadi susah di masa depannya setelah kita berdoa. Maka dari itu ilmu, butuhlah ilmu untuk berdoa. Maka seperti saya sampaikan di sebelumnya tentang surat Hud ayat 47, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui. Jadi Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah dari apa? Dari doanya dia yang dia tidak ketahui hakikatnya tentang isi doanya itu. Jadi bahkan seorang nabi pun berdoa seperti itu. Agar apa? Agar dia jangan sampai doanya kita itu malah mempersulit kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi doanya itu hakikatnya seperti apa. Contohnya, kita ingin berdoa punya istri yang cantik. Ternyata ketika sudah menikah, kecantikan istri itu malah menjadi fitnah buat kita. Istri yang cantik meminta kita perawatan, begitu, minta uang perawatan, minta waktu perawatan, justru malah menghabiskan uang kita, tidak mengurus anak dan semacamnya. Tapi kita sudah meminta istri yang cantik, jelita. Nah, atau ingin punya suami yang tinggal dekat daerahnya, ternyata ya suami dekat daerahnya ya tidak soleh, malah banyak menyakitinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita dalam berdoa? Maka butuh ilmu. Tirulah doanya Rasulullah SAW, yang mana doanya itu doa sapu jagat, doa yang sudah terbaik dari yang terbaik, doanya Rasulullah. Bagaimana itu? Nah, Nabi Muhammad SAW mengajari Aisyah, hendaklah engkau mengamalkan doa yang komplit. Bagaimana? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kebaikan seluruhnya, ini sudah doa paling aman. Kebaikan seluruhnya, kalau kita ngomong kebaikan kita adalah usaha kita ramai, usaha kita lancar, ternyata di balik usaha itu kita malah bermaksiat. Contohnya kita mau menggunakan riba untuk usaha itu, kita malah sibuk urusan itu sampai meninggalkan sholat karena kita sibuk mengurusi usaha kita yang sedang ramai. Nah, maka dari itu memohonnya apa? Kebaikan. Sebab kebaikan itu ya semua seluruh kebaikan dari kita, diri kita, lingkungan kita, sholatnya, ibadahnya kita, pasangan kita, kehidupan kita antar manusia, usaha kita, anak kita, itu sudah kebaikan. Itu sudah mencakup seluruhnya. Memohon kepada Allah kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui. Nah, kita terhadap apa-apa yang kita ketahui, kebaikan di dunia maupun yang tidak di akhirat, dan apapun yang tidak ketahui di dunia dan akhirat. Dan aku berlindung kepadamu, kepada Allah, dari keburukan seluruh di dunia maupun di akhirat. Nah, keburukan ini terkadang kita menganggap itu baik, tapi ternyata itu buruk di mata Allah. Sama seperti tadi, ternyata kita menganggap itu sebuah buruk, ternyata itu sebuah kebaikan dari Allah.
Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Maka doalah, aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kuketahui maupun yang tidak ketahui. Kemudian, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW kepadamu. Artinya apa? Ini hamba-hamba Allah yang soleh dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah kebaikan, dan dia meminta dan kita juga meminta apa-apa kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika ada suara hamba soleh meminta sebuah kebaikan, dan Nabi Muhammad meminta kebaikan, memohon kebaikan kepada Allah, dan kita meminta kebaikan seperti kebaikan yang diminta oleh hamba Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu sudah aman, sudah sapu jagat dan doa paling aman. Kemudian, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan Nabi Muhammad yang berlindung kepadamu darinya. Nah, kita berlindung dari doa yang hamba dan Nabi Muhammad SAW yang isinya tentang mereka berlindung dari keburukan, dan kita juga ikut meminta kepada Allah terlindungi keburukan yang diminta oleh hamba dan Rasulullah SAW. Keburukan apa itu ya? Keburukan ya apapun keburukannya. Yang jelas Nabi Muhammad yang lebih tahu. Maka kita berlindung semua itu. Nah, itu kita doa yang paling aman. Karena doanya mengikuti kebaikan di mata Rasulullah dan mengikuti di mata berlindung dari keburukan di matanya Rasulullah. Kemudian, ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan padanya. Jadi kita ini udah ada doa meminta tentang surga Allah, minta masuk surga dan apa saja mendekatkan padanya. Nah, kita meminta apa saja mendekatkan yang kepada surga. Apa itu? Sebuah kebaikan, amal soleh, sedekah, infak, zakat, puasa, haji, dan semuanya amal-amal ibadah yang lain yang mana itu mendekatkan kepada surga. Itu yang kita minta. Baik berupa ucapan dari mulut, fi lisan maupun perbuatan, fi fi'il perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan padanya. Nah, apa-apa perbuatan-perbuatan dari mulut, ucapan atau perbuatan yang mana itu mendekat kita kepada neraka, dan kita berlindung dari itu. Nah, itu sini sudah Rasulullah mengajarkan Aisyah seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari neraka dan apa-apa aja mendekatkan kepada neraka, baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Dan terakhir, aku memohon ke segala sesuatu yang telah engkau takdirkan untukku, hendaklah engkau jadikan akibatnya adalah kesadaran petunjuk. Nah, ini paham. Aku memohon segala sesuatu yang telah engkau takdirkan untukku. Nah, Allah itu sudah mentakdirkan kita sebelumnya seluruh yang diciptakan Allah sudah menetapkan. Kemudian, hendaklah engkau jadikan akibatnya adalah kesadaran. Jadi setiap takdir yang datang, akibat dari takdir itu menjadi kesadaran, menjadi petunjuk bagi orangnya, bagi hamba Allah yang mendapat takdir tersebut. Nah, ini yang harus kita ikuti doanya Nabi Muhammad. Jadi setiap ada akibat pada kita, setiap ada takdir pada kita dan menjadi akibat dan mendapat akibatnya, jadikanlah akibatnya itu adalah petunjuk, sebuah petunjuk kesadaran kita kepada Allah. Nah, kita berdoa ya, mari kita berdoa meminta perlindungan agar lindungi dari keburukan doa orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan keburukan doa orang-orang bodoh terhindar dari kita semua. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
3: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan, kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke? Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan hari jadi Kota Padang tahun ini masih mengusung tema Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Walaupun dengan tema yang sama seperti tahun lalu, tetapi kualitas penyelenggaraan HJK 2026 diupayakan lebih meningkat. Sebab hal ini sejalan dengan langkah untuk mendorong terwujudnya Padang sebagai kota kreatif gastronomi dunia yang diakui UNESCO. Fadli juga mengungkapkan pemerintah Kota Padang akan melibatkan banyak pihak dan kalangan pada momen HJK ke-357, mulai dari komunitas kreatif, akademisi, pelaku budaya, mitra internasional, hingga tokoh dunia Melayu dari negara-negara serumpun akan mengambil peran. Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina mengatakan pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini masih bersifat dari atas ke bawah. Kendati demikian, pemerintah Kota Padang tetap mendorong agar kesadaran masyarakat untuk berkoperasi bisa tumbuh secara mandiri di lingkungan masing-masing. Karlina juga mengungkapkan dalam mendukung perkembangan koperasi, pemerintah Kota Padang rutin memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih. Selain pembinaan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan gerai usaha koperasi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan sedang mempersiapkan sejumlah lomba untuk memperingati Bulan Bahasa. Kegiatan dimaksud untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Rahmat juga menyampaikan Bulan Bahasa diperingati setiap tahun selama Oktober dengan puncaknya pada 28 Oktober yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ia mengungkapkan perlombaan yang dirancang diantaranya ada komedi tunggal, mendongeng, sinopsis sastra, dan berkreasi di konten digital. Komedi tunggal diperuntukkan bagi pelajar sekolah menengah atas sederajat dan mahasiswa dengan menggunakan bahasa Minang. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome back. Welcome back kemana sih Rin? Yes, welcome back to Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Now, ada Rini di sini yang nemenin kamu. So, teman Pro 2. Okay, sekarang sudah hari Selasa dan welcome back to the rutinitas kita yang seperti biasa, bangun pagi, pergi kerja, pergi sekolah, pergi ke kampus. Kalau kemarin-kemarin kita masih bisa mungkin sedikit lebih relax gitu ya, sedikit lebih enjoy karena memang berbarengan juga dengan beberapa hari besar yang akhirnya jadi libur juga nih teman Pro 2. Tapi kalau sekarang kayaknya udah balik lagi ke kesibukannya seperti biasa, tapi gak apa-apa teman Pro 2, mungkin udah cukup ya liburannya. Sudah, mari kita lanjut dengan rutinitas kita seperti biasa. Anyway teman Pro 2, agak mager-mager pagi hari ini, mungkin ya gak apa-apa ya, namanya juga balik dari liburan, normal. Tapi ya jangan berlarut-larut ya teman Pro 2, tetap harus dijalani hari ini, tetap harus bangun pagi untuk kamu sekarang yang mungkin lagi chaos-chaosnya, lagi riuh-riuhnya, lagi pada mandi, lagi siap-siap, atau mungkin ada yang juga yang lagi sarapan, atau mungkin udah ada yang di jalan nih teman Pro 2. Ya udah deh, kita bakal di sini buat nemenin kamu, jadi bisa banget untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Kayaknya pagi hari ini kita butuh banget untuk warming up nih teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini deh, kita ke One Ok Rock with Make It Out Live.

0: kursi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
2: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
1: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
2: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Timnas Indonesia U19 membuka perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan sangat baik pastinya. Pasukan Nova Arianto berada di urutan kedua grup A walaupun punya poin yang sama dengan Vietnam. Nah, jadi teman Pro 2, Indonesia berhadapan dengan Myanmar di matchday pertama grup A. Nah, duel ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang di hari Senin malam kemarin nih, teman Pro 2. Garuda Muda menang dengan skor 3-0 dan gol-gol Indonesia dicetak oleh Arkan Kakak dan juga Bres Dimas Wicaksono. Vietnam juga meraih kemenangan 3-0 di laga pertamanya melawan Timor Leste dan seluruh gol Vietnam diborong oleh Hoang Chong Hao nih, teman Pro 2. Tapi walaupun punya poin yang sama dan gol yang sama juga sama Vietnam, Indonesia untuk sementara harus duduk di posisi kedua karena minus 1 poin disiplin akibat kartu kuning. Nah, jadi begitu teman Pro 2, tapi ini baru awal ya teman Pro 2. Kita bakal lihat nanti kelanjutannya seperti apa di Piala AFF U19 ini teman Pro 2. Semoga nih jadi ini ya, jadi rezekinya Indonesia deh, bisa mengharumkan lagi nama Indonesia di kancah persepak bolaan.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Spada. Anyway, teman Produa, kali ini informasi kita datang dari dunia musik. Siapa sih ini? Nah, ini dia teman Produa, Drake, yang kembali menorehkan sejarah di industri musik, di mana rapper asal Kanada ini resmi melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Michael Jackson untuk jumlah lagu nomor 1 terbanyak di tangga lagu Billboard Hot 100 oleh artis solo pria. Nah, jadi pencapaian ini langsung diraih setelah lagu Janis STVU debut langsung di posisi puncak Billboard Hot 100. Dan kesuksesan ini sekaligus menambah koleksi lagu nomor satunya Drake menjadi 14 lagu nih, teman Produa. Jadi dengan pencapaian ini ya, teman Produa, Drake juga saat ini sejajar dengan Rihanna dan juga Taylor Swift sebagai artis dengan jumlah nomor satu terbanyak ketiga sepanjang sejarah. Di atas mereka masih ada Mariah Carey dengan 19 lagu di posisi pertama, dan juga ada The Beatles dengan 20 lagu. Nah, gak cuma itu aja nih, teman Produa, Drake juga memecahkan rekor jumlah entry terbanyak dalam satu pekan di Billboard Hot 100. Sebanyak 42 lagunya berhasil masuk ke tangga lagu dalam periode yang sama dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Morgan Wallen dengan 37 entry di tahun 2025.